0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: at alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mens tahu?
9: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
10: Seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Golden State inbound. Pull up and shoot.
1: Cash. Swish. Cash.

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, meskipun berukuran kecil, telur puyuh memiliki berbagai keistimewaan untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Hal ini tentu saja membuat telur puyuh dapat dijadikan bagian dari pola makan seimbang. Dilansir dari Halodoc, berikut manfaat sehat mengkonsumsi telur puyuh. Mengobati alergi. Telur puyuh mengandung protein ovo-mukoid dalam jumlah besar. Ini merupakan protein yang berfungsi sebagai anti-alergi alami. Ovo-mukoid dapat membantu tubuh melawan peradangan dan gejala lain yang disebabkan oleh reaksi alergi. Potensi telur puyuh dan alergi juga pernah diteliti dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Quail Egg Homogenate Affiliates Food Allergy Induced Eosinophilic Esophagitis Like Disease Through Modulating Part 2 Transduction Pathway in Peanut Sensitized Mice yang dipublikasikan di Nature Journal. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa telur puyuh memiliki potensi untuk mengatasi gejala penyakit mirip EOE yang disebabkan oleh alergi makanan. Secara klinis, penyakit ini ditandai dengan gejala refluks, gangguan pencernaan, disfagia, nyeri perut kronis dengan kekambuhan sporadik, mual, dan muntah.

0: Moderato.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 모두 다
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini dulu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Moderator.

Haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingfoot.

0: moderator them dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, meskipun berukuran kecil, telur puyuh memiliki berbagai keistimewaan untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Hal ini tentu saja membuat telur puyuh dapat dijadikan bagian dari pola makan seimbang. Dilansir dari Halodoc, berikut manfaat sehat mengkonsumsi telur puyuh. Mengobati alergi. Telur puyuh mengandung protein ovomukoid dalam jumlah besar. Ini merupakan protein yang berfungsi sebagai anti alergi alami. Ovomukoid dapat membantu tubuh melawan peradangan dan gejala lain yang disebabkan oleh reaksi alergi. Potensi telur puyuh dan alergi juga pernah diteliti dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Quail Egg Homogenate Affiliates Food Allergy Induced Eosinophilic Esophagitis Like Disease Through Modulating Part 2 Transduction Pathway in Peanut Sensitized Mice yang dipublikasikan di Nature Journal. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa telur puyuh memiliki potensi untuk mengatasi gejala penyakit mirip EOE yang disebabkan oleh alergi makanan. Secara klinis, penyakit ini ditandai dengan gejala refluks, gangguan pencernaan, disfagia, nyeri perut kronis dengan kekambuhan sporadik, mual, dan muntah.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderat, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya kabarnya ya. Semoga senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam menjalani hari ini khususnya. Biar tetap semangat seperti biasa, Lida hadirkan teman-teman bagus tentu saja, teman-teman dangdut pilihan koleksinya Radio Moderat FM Madiun, dan bakal menemani aktivitas kerabat Moderato hingga tuntas di jam 2 siang. Jadi terus bergabung ya dengan Lida, karena informasi menarik dan informasi terkini tentu saja akan Lida hadirkan untuk Anda. Oke, kita lanjut lagi goyangnya ya. Nanti bakal banyak list yang tentu saja bisa menghibur dan semakin membuat kita itu bersemangat gitu ya, untuk melanjutkan aktivitas sampai siang, sore, malam bahkan ya. Sampai tidur lagi, jumpa lagi esok hari insya Allah ya. Oke, ini dia temannya Dara Ayu, Rindu Aku, Rindu Kamu.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Moderato.

Udah tuh ada Nazia Marwiana ada berdua jalan yang mau diputar sama Lida, tapi sabar dulu. Lida mau menyapa nih kerabat Mendorato yang saat ini juga aktivitasnya terus padat gitu ya, dan masih terus juga memantau apakah ada hal-hal yang bisa menghasilkan cuan-cuan di keadaan yang indis ekonomi pokoknya ya. Oke, dan kali ini Lida mau hadirkan dulu nih seputar SPBU yang banyak masyarakat sepertinya sedang mengeluhkan antrean di SPBU gitu ya. Jadi kerabat Moderato, sebanyak 237 SPBU di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Jatim Balinus ya, dijatuhi sanksi Pertamina Patraniaga hingga awal September. Jawa Timur menyumbang 98 SPBU atau menjadi terbanyak kedua setelah Bali. Dari total 237 SPBU kena sanksi tersebut, jumlah terbanyak berada di Bali dengan 105 SPBU. Disusul Jawa Timur 98 SPBU, Nusa Tenggara Timur 31 SPBU, dan Nusa Tenggara Barat 3 SPBU. Pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM bersubsidi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan operasional, hingga persoalan sarana dan prasarana pelayanan. Nah, Pertamina Patraniaga nih ya, memberikan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing SPBU. Bentuknya mulai teguran atau surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran produk tertentu. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pengawasan BBM bersubsidi dilakukan melalui sejumlah mekanisme, diantaranya pemantauan operasional SPBU, evaluasi transaksi dan penyaluran BBM, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat, begitu kerabat Moderato. Jadi mungkin itu ya beberapa alasannya, satu dari alasan kenapa banyak antrean gitu yang kita temukan di beberapa SPBU, begitu kerabat Moderato. Jadi sepanjang Januari ya hingga 3 September, lebih dari 900 SPBU di wilayah Jatim Balinus telah mendapat pembinaan mengenai standar pelayanan dan penyaluran BBM gitu ya. Jadi memang dipastikan pengawasan bakal terus dilakukan. Selain menjaga ketersediaan dan kualitas pelayanan, langkah tersebut ditujukan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak, begitu. Oke deh, kerabat Moderato. Jadi tetap bersabar aja ya, walaupun ya kita harus menikmati berpanas-panas kadang ya untuk mendapatkan bahan bakar agar kita tetap mobile gitu ya, kemana-mana gitu ya. Oke deh, nanti Lida akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Kita lanjutin lagi dengerin tembang milik Nazia Marwiana, Debu-debu Jalanan.

0: Modul Rock.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Moderato.

bersabar atas musibah. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, apa itu bersabar atas musibah? Beliau lantas menjawab, dengan kamu tidak menyebarkannya atau mengumumkannya. Hilyatul Aulia, jilid 8, halaman 91. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Moderato!

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Ada Saiba Saufa ya. Oh, Jomong Ingsun. Sebentar ya, nanti dilanjutkan lagi. Karena Lida punya ini nih, kerbau tuh hal-hal yang terjadi di Indonesia selama 24 jam nih yang sepertinya harus ditahu. Yang pertama itu ada informasi atau pemberitaan ya terkait pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Nah, tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian terhadap kapal yang mengangkut rombongan jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pencarian saat ini masih berlangsung di perairan sekitar gunung tersebut. Kemudian di sisi lain ada pegokart muda Morgan Holiondo Sonmoahi namanya, menjadikan musim pertamanya di ISAC Rock Cup Indonesia sebagai proses pembelajaran untuk tampil lebih baik pada tahun depan setelah menutup musim 2026 sebagai runner up nasional kelas mini rock. Kemudian ada lagi nih kerabat moderato, akademisi ya, aktivitas gunung api yang bersamaan tidak saling berkaitan. Itu menurut guru besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran, Profesor Nana Sulaksana, mengatakan aktivitas gunung api yang berada di wilayah berdekatan tidak memiliki keterkaitan secara langsung karena setiap gunung memiliki sistem magmatik yang berbeda. Kemudian terkait letusan gunung juga erupsi Krakatau ini mengubah rute gelombang awal keberangkatan kontingen Indonesia menuju Asian Games Nagoya 2026 setelah operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta terganggu akibat sebaran abu vulkanik. Di sisi lainnya ada mahasiswa UI yang sabet Platinum Award kompetisi piano klasik di Tokyo. Waduh, keren banget ya. Terus kalau dari dunia AI gitu ya, Indonesia itu memperluas kerjasama teknologi dengan Amerika Serikat di bidang pengembangan kecerdasan artificial hingga perlindungan anak di ruang digital. Nah, ini berita terakhir yang muncul selama 24 jam nih ya. Sebanyak 382 jamaah umroh Jeddah Cengkareng yang dialihkan mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar diterbangkan menuju Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka Jawa Barat gitu. Oke deh, kerabat-kerabat, itu tadi ya beberapa rangkuman kejadian penting, berita terkini di Indonesia selama 24 jam terakhir untuk edisi hari ini 8 September 2026. Oke, nanti Lida akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Kita lanjut lagi goyang sama Saiba Saufa ya dengan Ojo Mong Ison. Ini dia.

0: Modul Rock.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kerabat Nurato, informasi waktu ya, saat ini sudah berada di menit 46 dari jam 1 siang. Itu tandanya Lida juga harus menuntaskan dulu kebersamaan kita untuk Galeri Dangdut hari ini di Rabu 9 September 2026. Terima kasih yang sudah terus bergabung, jangan kemana-mana karena selalu sini ada teman-teman baru di Ekspreso Indonesia dan Manca. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Selamat siang, sampai jumpa.

Arius 107,2 Morat FM. Hey, it's just the two of us again. It's like I'm back in 2010. God, I remember this feeling. Kerabat Moderato, James Blunt meluncurkan single terbaru berjudul Taste Like Summer. Single ini hadir dengan sentuhan produksi dari Red Triangle, bercerita tentang rasa tertarik kepada seseorang yang hadir di tengah suasana musim panas. Taste Like Summer terinspirasi dari film horor produksi A24 dan video musiknya mengambil lokasi di Ibiza. Nah, buat yang penasaran, nikmati cuplikannya sekarang juga dan temukan versi lengkapnya dalam program Espresso yang siap menemanimu setiap hari di jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.
3: Moderato.

0: bersabar atas musibah. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, apa itu bersabar atas musibah? Beliau lantas menjawab, dengan kamu tidak menyebarkannya atau mengumumkannya. Hilyatul Aulia, jilid 8, halaman 91. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
1: Mode Rato.

0: You are listening 107.2 Mutiland FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Kemrul.

Arius 107,2 Morat FM. Hey, it's just the two of us again. It's like I'm back in 2010. God, I remember this feeling. Kerabat Moderato, James Blunt meluncurkan single terbaru berjudul Taste Like Summer. Single ini hadir dengan sentuhan produksi dari Red Triangle, bercerita tentang rasa tertarik kepada seseorang yang hadir di tengah suasana musim panas. Taste Like Summer terinspirasi dari film horor produksi A24 dan video musiknya mengambil lokasi di Ibiza. Nah, buat yang penasaran, nikmati cuplikannya sekarang juga dan temukan versi lengkapnya dalam program Espresso yang siap menemanimu setiap hari di jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang jago public speaking pasti ekstrovert. Itu mitos. Public speaking bukan soal introvert atau ekstrovert. Kemampuan berbicara di depan umum bisa dilatih oleh siapa saja. Bahkan, orang yang pendiam justru bisa menjadi pembicara yang hebat. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, aku nggak bisa public speaking. Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa. Hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2
2: Moderato FM. Moderato.

0: Moldur Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Moderato.

bersabar atas musibah. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, apa itu bersabar atas musibah? Beliau lantas menjawab, dengan kamu tidak menyebarkannya atau mengumumkannya. Hilyatul Aulia, jilid 8, halaman 91. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja nggak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Moderato.

Moderator Van dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, meskipun berukuran kecil, telur puyuh memiliki berbagai keistimewaan untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Hal ini tentu saja membuat telur puyuh dapat dijadikan bagian dari pola makan seimbang. Dilansir dari Halodoc, berikut manfaat sehat mengkonsumsi telur puyuh. Mengobati alergi. Telur puyuh mengandung protein ovomukoid dalam jumlah besar. Ini merupakan protein yang berfungsi sebagai anti alergi alami. Ovomukoid dapat membantu tubuh melawan peradangan dan gejala lain yang disebabkan oleh reaksi alergi. Potensi telur puyuh dan alergi juga pernah diteliti dalam sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Quail Egg Homogenate Affiliates Food Allergy Induced Eosinophilic Esophagitis Like Disease Through Modulating Part 2 Transduction Pathway in Peanut Sensitized Mice yang dipublikasikan di Nature Journal. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa telur puyuh memiliki potensi untuk mengatasi gejala penyakit mirip EOE yang disebabkan oleh alergi makanan. Secara klinis, penyakit ini ditandai dengan gejala refluks, gangguan pencernaan, disfagia, nyeri perut kronis dengan kekambuhan sporadik, mual, dan muntah.

0: Esto. Modern Rock.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: Giliranku bikin yang specialisius. Nasi gorengius. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatan

0: Omsetku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa seproduk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Atau sangat terjangkau, bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh,
1: bisa dong. Makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Usahamu
2: Moderato.

0: mitos atau ke fakta?
1: Orang yang jago public speaking pasti ekstrovert. Itu mitos. Public speaking bukan soal introvert atau ekstrovert. Kemampuan berbicara di depan umum bisa dilatih oleh siapa saja. Bahkan, orang yang pendiam justru bisa menjadi pembicara yang hebat. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, "Aku nggak bisa public speaking." Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa. Hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go!
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

Makatengah sampun ka piara so tabangipun yawanten pepujan ing atiku sasa arekis nengkan sampun kumandang. Nah. Dap nggih. Teraken gemanuun Mas Budi, kula kok derenya tatus. Dalu menika. Nggih, mugi-mugi panjenengan tansah wonten ing kawontenan ing kang satu ali afiat menten kirang. Setunggal menopo wonten ing salebeting angin ingkang mbok bilih sawetawis radi banter mboten trimo irih melih menika oleh lumaku ning angin maruta mboten namung sumilir ning rada banter playune gitu maruta niku angin bayu nggih angin kathah alias utawi nama lain dari angin menika. Nggih. Wonten ingkang nembe kemawon derek regengaken ngaturaken kuring panuwun kagem kawigatosanipun. Pripun panjenengan sehat nggih wonten ing salebeting wulan September nembe ngancik dinten ingkang kaping 9. Iki mugi-mugi kemawon kula panjenengan tansah ginanjar kawula jenengan kabagas warasan sehat dohiron wabatinan tuwin umur ingkang panjang berkah barokah sempat ingkang manfaat manslahat dunia akhirat amin sing baku kan iku napa meliti disuwun ora ana nggih nyuwun sugih sepira sugihi manungsa niku nggone kirang sugih kaya apa nggih panggah kurang oleh masak gunung jaluk rong gunung lan sak pitunganipun sing penting napa bikauli syukur syukru bikauli alhamdulillah wa syukrulillah inggih mugi-mugi tinambah nikmat kula panjenengan saking ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah ngoten nggih wujud napa kemawon panjang umur sempat sehat tohiran wabatinan gitu lajeng bondo dunyo bojo ingkang solihah putri ingkang solihah putra ingkang solih tonggo ingkang sae konco ingkang sae gimana boten sirkel ingkang sae ingkang tansangipun kula panjenengan tumuju wonten ing kesaenan lan ibadah dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah lumoten ngono ya Mas nggih oleh kekancan kalih sinten kemawon ning ampun katrak ilang laku ning jaman ngeli ning ora keli wonten ing serat Lokajaya ing antipun Ripta Jeng Sunan Kalijaga wah oleh ngeli ikut arus tapi jangan sampai tenggelam dalam arus tersebut oleh ngeli ning ora keli keli niku kalap utawi kelelep utawi tenggelam nggih dados kula panjenengan jumbuaken situasi kondisi kalian perubahan zaman ingkang sak menika kedadosan ya kudu beradaptasi berubah gitu menjadi sesuatu yang modern sesuatu yang baru dengan tidak meninggalkan hal-hal yang lama termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kebaikan kearifan lokal atau local wisdom dan nilai-nilai sosial yang lainnya yang masih berlaku di masyarakat ngoten ngono ya Mas nggih. Contone tiang bocah sakniki niku lah ya Allah ya Rabbi pinter misun apa pinter istighfar pinter ya miso kerantes sing dicontoh enek sap napa tayangan dari media sosial yang dipun persani nah niku lho sing menjadikan putra kula panjenengan niku tidak terkontrol dalam hal diksi atau bahasa verbal yang digunakan sehari-hari karo koncone niku kula cah cilik niku pinter miso kula niku arep miso jek mikir kula sak tuwek niki miso niku sik arep mikir wah kok ya miso to ya kene kata-kata yang lain nah ngoten niku lho nggih makaten nggih karena orang tua itu menganggap itu hal yang biasa tapi nek kangge kula kok ora biasa jadi anak niku terbiasa untuk melakukan kekerasan verbal dalam bentuk omongan atau ucapan kepada orang lain
Nah, ini ku sing dikhawatirkan hilangnya sebuah kepribadian dan adab serta akhlak suatu bangsa dimulai dari generasinya. Ini ku sudah dipun wigatosaken estu. Misuh saniki wis dadi biasa kudune nganti penggak le gaulenu. Saru. Ora elok. Ora pareng tumrape wong Jawa. Kudu iso njaga unggah-ungguh adab akhlak lan tata krama. Niku verbal. Kedua, penampilan. Kadang-kadang cah saniki ngotren gitu. Cawe-cawe udele ketok gitu. Jilbaban. Ngagem tank top, you can see kel bodel jarene Aba Ansa niku. Anda bisa melihat kelek bokong dan udel. Lho, ngene mboten. Perkembangan zaman oleh. Oleh ngeli ning aja ngampe keli, boleh mengikuti perkembangan. Oh, trene gamis sak niki ngeten, tetep menutup aurat, tidak meninggalkan syariat agama lan syar'i ingkang sampun wonten ngoten. Buh, ngaku cono jin kuwetat ya to. Dure tank topan walaupun lengene dawa tapi kan you can see kel bodel ngoten lho. Nggih mboten, nggih mawon lho. Kok ya seneng panjenengan seneng Mas, aku normal lah. Engko sami kula nggih sami. Pandangan pertama itu ada pahala, pandangan kedua adalah dosa mulai gitu. Iku ketiga pergaulan. Bocah sak niku sirkele kalih kancane niku piye kudu diperhatikan sebagai orang tua harus memantau tumbuh kembang anak dan hal pergaulan supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Wis dadi remaja itu kan malah dadi kanca. Bocah rasa seneng nek terlalu diatur, dididik dengan hal-hal yang sifatnya terlalu mengekang. Mereka tidak mau, mereka punya kebebasan karena proses mencari dari diri. Ngoten lho. Boleh kita berikan kebebasan tapi kebebasan yang bertanggung jawab, jangan kebebasan yang kebablasan. Ngoten nggih. Nah, niku peran serta orang tua niku penting sangat. Peran milo saking menika. Wong Jawa niku njenengan luar biasa lan ngeterapne. Bocah rumiyin liwat ngarepe wong tua niku tangan medun otomatis nuwun sewu nderek langkung. Sawetara niki nyak nyak nyak nyak wong liwat di dalan nyekan di dalan pancal lho. Nggih mboten? Mboten. Alhamdulillah nek njenengan mboten nggen kula nggih mboten. Sasane numpak motor bayi antar banter nek wong tua niku ora rindek monggo mboten wis ora butuh. Sasa ini aku non saya rasa arogan. Kalau orang tua ini aku suara patek butuh raro-raro, nonton patok kadang melengos. Copo ke orang tua. Kini cah nomok gagah kok. Betul bareng. Kalau natos pasal seperti itu. Suatu saat kita akan menjadi tua dan suatu saat kita akan melakukan di apa mengalami hal yang sama. Nek ketemu cah nom, wah lah wis tuanya apa? Nonton gih. Kadang pramilo. Mumpung tasin nem niku diajari hal yang baik. Kula enten laring kene kula niku. Monggo panje ya leng. Areng ndi le badhe nderek pengawasan alhamdulillah seneng kula. Bocah niku iso bosong tuh seneng kula ning amanah iso wanyep adem ngoten lho. Padha bocah karo wong tuwa gak bosong mentowo lho kula. Mentolo ngucrit lambene. Ngene enten tiyang sepandangku anak itu boso wonten kan poe enak dirungokne niku teng kuping niku lho iki to. Le. Wis sekolah budal jam pira? Mangke satawis budal setengah 7. Budal depo terne pake budal kalih rencang mangke Pak. Sangune wis apa urung sampun kalau sampun diparingi ibu no. Kurang ora sampun alhamdulillah cekap. Tak tambahi wae piye mboten sah mangke nek bapak betah mangke sawanci-wanci kangge petani bapak mawon. Duh, anak sing apik ngono kuwi. Nenek sakniki mboten. Wis kaya ibumu. Wis tambah ora yo tambah umume cah nom. Weh. Nggih mboten. Nggih. Ale bapake padane kancane kok rumasane. Tidak ada adab akhlak. Pamir harus ditanamkan adab dan akhlak. Ben napa? Oh, yang muda itu takdim pada yang tua. Lho nggih puncak ilmu adalah adab atau akhlak.

Cium tangan si lanang si wedok niku cium tangannya bolak-balik gitu. Sing wat sing lanang ngecup kening sing wedon, sing wadon ngecup kening sing lanang. Betul masalah. Betul bibir lho nggih. Kalau kamu bibir, siapa ngomong bibir ngoten. Ngoten niku budal teng pundi-pundi anak tumrape wong tua. Bojo tumrape sing lanang wajib izin karena ridho orang tua adalah ridho ni Gusti Allah. Ridho Allahi fi ridhol walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho ni pun Gusti Allah gumantung dumateng tiang sepah kekalih. Duka srengen murkani Gusti Allah gumantung tiang sepah kekalih. Pramila wong tua niku kawastanan keramate Gusti Allah utawi Gusti Allah kang katon. Bicarane ngiyakini Gusti Allah sing ora katon. Yakin kalau mau. Pine percaya Gusti Allah gak katon. Yakin, hakul yakin. Karena apa Gusti Allah sampun jamin kali perkawis inggih menika urip lan mati kula panjenengan, rezeki kula panjenengan. Mboten gumantung menungso. Nek gumantung menungso bahaya. Mati kang adiku lan diguna gak seneng karo kancane tanggone pateni. Niku gak bener-bener gatepe Gusti Allah, hak mutlak. Ngoten lho. Carane percaya Gusti Allah sing gak katon piye? Yakin. Yakine piye? Lho jenengan nyawang alis jenengan dhewe nek gak tanpa cermin nah bojo dibantah nggih, napa saged? Ora iso, moto nyawang alis gak iso. Wah, iso Mas. Piye carane? Yo ngilu no. Weh, pakai cermin dong. Niku kan ngagem wasilah utawa alat bantu. Secara dohir gak iso. Pramila saking menika Gusti Allah menika cedak tanpa singgolan adoh tanpa wangenan luwih cedak tinimbang nopo kemawon cuwedake kali kula panjenengan niku kan panjenengan kadang kawis ora rumangsa remangsane Gusti Allah adoh remangsane kebak masalah kebak picoban kebak napa nggih perkawis sing ora barbar ngoten niku lho nggih nah nembe dicobi kali Gusti Allah. Wong niku nek apik mesti kebak picoban. Soale napa derajate arep dunggane Gusti Allah. Nek wong tepak dipun dadosne conto nggih istidrat ngoten niku ora nglampahi ibadah dikek rezeki turah maprah blawah. Wis to kelakuane ora genah, omahe mewah, bojone menor-menor senengane nek dalu mboten nggih. Itu kau mengira ngerti macam ambung, buat bile loh, gini walau alami sewapmu, singertos gini sing lakoni kau ya, gitu, omah gedong nyentrong, gitu, gede makrong makrong, bojone ayu katus blorong pami, tembung pami yo, gitu, orang nanti ibadah, tapi kok diparingi sugih lo, jaminan ibadah sugih ni ku napa enten boten. Ibadah niku adalah sarana kita untuk berterima kasih pada Tuhan Sang Pencipta, bentuk penghambaan kita kepada Tuhan Sang Pencipta, lan itu adalah sebagai wasilah atau sarana supaya kehidupan kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik lagi. Nek nopo mon kenging masalah dandanono ibadahmu. Salat, salat 5 waktu mboten. Jadi lopo? Nggih, durung ning asar, magrib, wala magrib sik dereng rampung lan nyambut gawe ngisa Allah sing sak kestel keturun tekan subuh neh, subuh kawanan. La ilaha illallah. Kulo niku percatus niku. Enten salah setunggaling mursyid ingkang dawuh nek pengin rampung masalahmu dandanono ibadahmu. Ibadah ditentani alhamdulillah karo Gusti Allah dituwa to ora masalah dirampungi siji sing ruwet diudari siji sing abot dadekne enteng sing aduh dadekne cedhak sing angel dadekne gampang kanthi cara ndandani ibadah. Ora nate ibadah kok njaluk rampung masalah rampung keng pundi malah tambah masalah nggih mboten. Pramila ampun ngantos ninggal sak gesangipun kula panjenengan selama hayat masih dikandung badan jangan sampai meninggalkan ibadah nggih nah wonten mungkin dipun sambung malih wonten sesi sandhaipun satus menika sak kemah rong kelimang kasak kedalam muteraken
Semoga tiba midang ngetaken tembang candhi pun ingkang dipun kersakaken.

adakah talenta?

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Katanya gimana rumah tangga kewiga atau sanipun puspita nalai di Farina Indra Adela engkang sampun telah terakhir kali waktu sampun tidak akan tamu sawan terlalu langkung kini pun sampun tiga itu sewa lima menit lagi aja asu aja turu sore kaki ono tewong angklang jaga yang king pokor kencana nipun isene-isene dungo tetulak sandang kelawan pa pangan gih sekar gadung ojo turu sore kaki ono diwo ngangklang jagat nyangking bokor kencana bokor mas gitu isene-isene dungo tetulak sandang kelawan pangan gih kumbah sewek akeh tinggini sing betah melek akeh rezekine ateges semenika perkawise positif nggih tuko dikir tuko ibadah tuko nyambut damel niku kalebet ibadah gitu pramila saking menika nggih niku sing betah melek ateges menika cegah lek tujuanipun sai njagi keamanan petugas keamanan gitu njagi lingkungan nggih njagi saking beboyo lan sapitanipun niku nggih kalebet ibadah nggih pramila saking menika wonten mahfudut menika peribahasa nek carane kula ngene jenengan wonten peribahasa nggih man ahsana man asahu wong sing apik niku iso ngapiki wong elek nggih man ahsana man asa'ahu apik nih wong apik lumrah jamak umum neng wong wis elek diapiki nate ngeleki kula panjenengan nate mitnah nate geting getinge kiwer nate mitnah turut ratan luwih dawa fitnahe timbangane ratane ajeng natos ndamel cidro cubrio kapitunan dumateng kula panjenengan sami. Ning kula panjenengan tetap api niku kawastanan man asana man asa ahu. Ganjarane derajate luwih dhuwur tinimbange wong kala wau. Lho, mulya wekasane gitu.

0: golek kok si apik karo aku, petok aku si naruh. Piye yu kabarmu, sehat? Alhamdulillah. Kok yo enek wong sing koyo ngono, aku kok rumangsa kewirangan dhewe lho. Kados ini lagu ingkang kabeh dilametaken. Ingat tuh mengesahkan sing Nelly Wirang, gih. Nah, tiba-tiba kita jeng neka ngoten, oh tinggal sare gula. Ngoten iku gih. Nopo kemawon engkang dipun lampahi, menika tetep ngelampahi kesaenan. Senajan tembotan dibales apik, tetep ngelampahi apik. Ana Thomas wong koyo ngono. Enten makane kula panjenengan belajar dadi wong apik kanthi istiqomah. Ora apik nek enten pamrihe mawon. Jenenge wong niku butuh kadang kawis pamrih lho nggih. Nggih, soalnya butuh. Jajane ora butuh. Ora pamrih, lho nyedake mboten gelem. Butuh yo. Sae ora butuh nggih. Sae ngoten lho nggih. Nah, Mas aku sok butuh sampean MC ngene-ngene apik. Ora butuh kula nggih sae ngoten lho nggih. Jadi posisinya pun sami, situasi dan suasananya sami. Ben tercipta kerukunan ukhuwah yang luar biasa, silaturahmi yang luar biasa antawisipun kula panjenengan. Ngoten lho nggih. Mboten jenengan dilarani koyo apa nek jenengan ora genting larani, jenengan luar biasa. Syukur bagi ndongane dumateng kang sampun nglarani, mugi-mugi pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Wandini katimbalan mugi-mugi husnul khatimah. Lho, kon Mas. Lah nggih jenenge wong niku ngantri ya. Pati niku kan ngantri, ora ngerti kula panjenengan nek jenengan badhe ngrumiyini monggo kula ngaturaken sugeng tindak mugi-mugi husnul khatimah. Nek kula kinten mawon kata ayahan lan kata yang kata simbetaken. Jangan ada Mas lagi. Kan niku rahasia to. Hak prerogatif Gusti Allah niku namung kalih nggih, kala wau urip mati kalih rezeki. Kula kan jenenge ora ngene sing ngerti, sadar nglampahi kapan mati, sebab mati ning ngendi mati. Niku rahasia ilahi. Nggih mboten. Perkawisan namung tiga, kapan le mati? Sebab mati, ning ngendi le mati? Gitu. Nah, niku sing dadi rahasia ilahi. Kula panjenengan ngantri. Sapa ngomong ora ngantri? Sing cilik lagi lahir mati, bocah SD mati, bocah TK nggih mati, gitu. Napa mulai sing pun sepuh niku wes jane seneng peringatan apa mulai nek rekmonipun sampun napa sampun ngembang jambu putih niku lho ngembang jambu. Niku tondo lan yektosipun mbok bilih sampun badhe mlebet lubang kang ciut. Wah. Engkang mbok bilih ukurane napung 1 meter kali 2 meter. Nah. Ngoten niku nggih. Niki ngeten cara carane lho. Ben wong niku oleh kenikmatan wonten alam barzah. Nenek wong Jawa ngastani gelu. Gelu niku bulatan dari tanah enten tiga sirah tengah kalih suku. Ben miring kurang balik mlumah diring ini madep kiblat nggih. Sak deringipun gelu menika dipun andhapaken wonten sempuren menika dipun dongani mau surat Al-Insyirah nggih. Al-Qadr inang sana fi Lailatul Qadar nggih ping 7. Bar niku nek pun mandhap diandhapne dibuka tali pocongnya terus jenengan donga bismillah Allahumma ala milati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau ngeten iki lali. Nggih lho. Bismillah Allahumma ala milati Rasulillah. Nggih. Insyaallah si fulan fulanah jenazah tawi ingkang katimbalan kalau wau pikantuk nikmat kubur. Jan saweneng. Niki kan critane sak. Nek kula critane dua apa? Nggih. Sing penting napa? Man ahsana man asa ahu. Dadi wong apik tetep ngapiki wong sing ora apik. Nah, niku nggih. Kuwi menawa ngagem kabeh-kabehanipun sugeng dalu sugeng midhangetaken tembang candhaipun.
1: Ora mungkin niki, ora mungkin.
2: Ora mungkin.
1: Niku
2: ora ana sing ora

0: mungkin
1: ra. Kene gosek. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
0: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
0: Seko 99%. Aku sing 1%.
1: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
0: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
2: Kowe sapa?

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal.

0: aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih deh aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Berbusana yang baik harus selalu mahal. Itu mitos. Etika berbusana bukan soal harga pakaian, tetapi tentang kebersihan, kerapian, kesopanan, dan kesesuaian dengan situasi. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan sampai sederhana.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu. Moderato.